0: Banyango buduli. Mwashanyi kukamadianga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwali katija angwamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu etu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi dioe vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa

ulanda na mitenga vya kukontima vya mwenanda MC Roger. Watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakate pakutumila dikondomo. Mu wakati watutenda uwendi. Manya kenga kondomo ankoposhe binu vyoe. Malweli kenga kashende. Sida na nkoshililidia kuimita au kuimia ukanava kulipanga. Tunkududila panelo mbodi shipindi akune ku mapalapanda radi Musambiki. Apatu kujugwila kuoda vila vetugilidile nelo mshipindi shetu. Undipagwa na nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Pamu na nyangu Fabian Marquez nae pamitambo. Shingumi Shavenentete.

0: tesa, kazi, madengo, ese kumina moja. Andipata dikula dimia ncheshe, salasina nane. Angupago na pasi ncheshe.
1: Ajama zangu, nuku ambirani. Alipovi inu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

o ilyaka budelega dopata kinga isitu woshanga ikangila vya madengo vya utalopa mulijimbo ilyaka budelega doshi nkukamushu shivala ili lavanemba pamu na venente TV lampa kulota uvalipange pakati manamilo hapa kulota kudivili la migagolo vida vionikanika mshilambushe tu kupandi wa shepato malaili lwala uva umidi na mudelegada washitu washo Elsa Zimia watanga ola palilo ndalitandeke na munganu wa vipinga vya makulumu kililo kwa venentete kwa mwa wakupisha miaka amusini na moja vya unaiti mshilambushe tu Elsa Zimia andi manya kavili kenga kila munu indibidi kulivika na kutumbia ngama ikadu letu. Hapa kulota kwa shirilide shilambu shetu. Paukile na lambo lela inganu ya manemba voi mshilambu shetu. Kulitolea. Hapa kulota na linji dianga movimadengo vya utalopa. Aumbodi. Ni mwisho wa diabali di mulijimbo iliakabu delegado mwinangodi yeshmakonde nelo. Kwa la kela shalo wakune kumapalapanda Radio Msambiki. Nkaja Mupemba.

0: aya bai nakuika kupaloma ashande tungopaga muchipindi cha mana amalove love litandi nkweo karibu
1: nkweo nkweo ni munu engatungule nango pakukana nova nkongo bajamale kinkongo je nani ajila njema nkweo yale nyoke ndiao
0: nkweo anyoke ndiao aha rilovi liatika na viala
1: na viala na viala anyoke ndiao
0: utedo nkweo anyoke nyani
1: nkweo anyoke ndiao
0: na viala
1: Nawe la ni jojo.
0: Uti ava nkweo na vyala anyoke ndiao. Rilove letika di nganganyola.
1: Nganganyola.
0: Di nganganyola.
1: Nanganyola. Majele. Kanji mkatu majele. Mwikipati chivilingananga. Pari majele wanongo wana tamulu. Kukago di nanganyola. Yani didikidiki. Dekwa njanga. Dekwa njanga kule. Panangu bade kukanyula. Didikidiki. Sema di nanganyola.
0: Majele o dinjele.
1: Ndiyele didiki diki mungkati mungunda mungwa kapanyula majele lula pari majele machande wana nikavana ngomulungu. Kani kuletano la pari wana janga kulia madiki diyani dike diki diki dike weke loke kani diyo me adi nganganyola kapanjandi kulia.
0: Di nganganyola dinjele dindiki diki.
1: Di uma mungunda mungulia alamu.
0: Kupula nila.
1: Kupula nila kuni. Ni waku kwa loka na angu kwa loka. Ndakani ya andapasi. Ndwa hapu kondo nana mungilo. Tundipula nila pasi inu po.
0: Iwe na maana kuna ngogwe kukadiani ya?
1: Kukadiani ya. Kuna ngogwe kukadiani. Ndwa hapu.
0: Kwa langa.
1: Kwa langa kuni munda. Kundiri mapayo hapa. Kutuwa kwa njanga kumuye milandi. Bako kwa muna kanjengene milandi. Milandi unaikari. Kwa meni baibili uku ukalange. Munda uikacha kutu utamotu upie.
0: Kuna ngogwe?
1: Kuna ngogwe nikikade ngini siyana munda. Unanyata ange.
0: Kukangananga?
1: Kukangananga eh.
0: Inganga?
1: Inganga? Ay, hapa na mangisa nga.
0: Unamanya shino?
1: Unamanya shino. Nilo vili watakode alakia.
0: Loto kumanya duvani?
1: Damanya mwanangu po wafangini na liswari. Kwa kwenu kwa nikamari malovi langu.
0: Karibu.
1: Malovi ndamari?
0: Eh.
1: Nangu po ngudia doni?
0: Udia.
1: Wewe makoradi msanduiki, mwe mutangosi makondi. Ndio ndio wala mwalanga na Tanzania, mwalanga na msanduiki.
0: Auna kudia mwa wakati hao tungopaga mchipindi cha maana a malove. Mbodi, karibu mapalapanda radio Msambiki wetu tungopaga mchipindi cha maana malove, shikapagwa shauti kinanga karibu kwa mapalapanda radio Msambiki hii wakati hao. Namba yetu 86 50 88 85 shitanganengo 32 98 30 njetu mulumbu leka to mpasha lalele karibu.
2: Hello.
0: Karibu radio Msambiki Lina.
2: Hello.
0: Karibu Lina.
2: Mapenzi batereja mteni.
0: Mapenzi. Kushwenge dashi kutreza antena.
2: Ata ulimwengu tuwambone iliduwa tu. Kwa ulimwengu kulimbumba.
0: Kuna mbaela tata wakua. Tungupaga mwishipindisha maana malove. Tulove litandi nkweo. Karibu mapenji.

0: Bin Sarime Kawe, Ama Kamitu no Mahapari, no Mahakapital Mimi, Mimi Wakovia, Namahara Makamitu, Makamitu Nantrusel Hampiro Utuli, Piro Piero Comoni Cruz. Minuta Rubane Napitano, Kaunjere, Neminutu Mocha, Kamanampira Kemela Chale. Minuto miloko mitesenua, minuto mitano, nuopia apitu. Cruz, chowera na hatamika ohimia chakala chowunterehia, wahalo kala minuto moja aula mili. Naso, naso nuwanasi, kulterehale hata minuto mpira ni umonuliawe, kiriawe. Baia, ni ekipa ya Shinene.
1: Reke ihamona mpira ore rafana mpira nereke oto ha nechikale ite tekniku chore hina mpira ikipa ya ferroviere orapula iwale ichuwela ka wira nrumu ira na baia rina morali chinele mana ohi hiya utuli ferroviere orapula tambehana yoyo morali uyo ikipa ya baia mwira ka wapuani ya hana nireke chicha mo ipiro chosele chopela ukuma ila primera parti la ishemaka ipiro mochawalani li nonaka nile ichipankala ya hina uwiri ya mpira ikipa ya baia ihokala sana ate nireke chicha vale gulamu avahia nimeldo ni inye na liguarda rede ikipiriki uvalwe ha igolo yowanchera nireke sorviare onampula kapankale yote pa urera nireke arivano magamitu nireke ahala upanka yote pa ureri ha maji bola atavare waferu ni ikele igolo ile ya baia wapempa kiwaka nilelo gulamu vale iremati inye na liguarda rede maji uli hale akasiu akumihaka ile yako kala yote pa ureri hanala tu awale ila ikuwa yoshtazi munisipali wa pempa para uweha ila ijogula niraka faro vyari onampula kakumi hale iperigu chopela utikiniha ile primera parti ile ni mwana le baia maji faro vyari onampula hobaha isinali uira ikipa yulupa le homana niha ukuma ikontrataki manacha hima ka uira kante shedito nari numero seti faro vyari onampula ari mao mwira mpira ote pa wopi ha mwile kande sumbane nireke rafiki mwile jai mbiza nari atu ferroviario onampula ya amale ni hea itapiri para ili kipa ya ferroviario onampula nireke hina udefeza ferroviario onampula risa sana na kontrolari mweha baia na kontrolari atipiri mweha ferroviario timana nasiri adolfo ila primera parti chigera nia inye ilansi taru mweha na ya rukala igolo baia wa pempa uhia wa ferroviari onampula mawa pitu ila primera parti kakumihale ile yotepa utikiniha ohopa sana sana so ukande uoko hania kamanda mpira kavahie ne minutu mmoja malele vava wa 45 minutu uchowanjara uohivahia ne minutu mmoja nyoi mubaha isharia kamana kemela chale vano nandriheke nasiru adolfu ile inrukala segunda parti ni hale hu urromela wantikela nitu inro uirania ila itempu intervalu historia inkala yenye iremati charu chabaiya kajikele igolo ferroviario onampula kumihale ni remati moji
0: Krusha murdeka ikanoni ya fundi Artur Semedo ikanoni ya fundi Nasir Armando wapena ushinda mpanto na ili
1: nireke ekipa chosele chana chikelaka chichuela naka manava chihona na chena primera parti mano chihana chipanka ka itapiritapiri uwaru mamava sadu ni mama nale kande madefeza nami cha kigolo wira atu awale ina ikuwela kaiwale uona ninye nyuga mbonya kaja kigolo mano chichuele huu hina uotu kiampira ipeshta inkali haigolo
0: asante kruz kwa sana mpira hishinda nye dewa zero baiwa pemba ni profia wampula nina mwumula wakani grasinda wira ni wale kempanji kuna ilikuwa municipali wa pemba
2: asante sana vreke mwapara Nasir Adolfo.

0: Kan ni sure den det nu tro ni kvar kommer det.
1: Wa kupya kasio nan kitampira no sani halukala na ferrofia ruampula. Tira halle pia komoni.

0: Saúde e vida. Saúde e vida.
1: Upatani maiwe ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera. Nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati

0: uya wala na hatenka chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala ntu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinya rouge.